singila mingi na eli love na lichipendere monzoko tulo yang ngambi yambi aunzi ya wewa katera na zwa bembula Mbala kwetu onsu namba iti wampi nemili mbili namba iti bozu mewa katera na papa Gilbert Ribarala Tongane Hala langonjuna la londonjuni Hala sigea warade papa Hala egoton la Itena la egoton la Wala jujigiti bando la D'accord, il m'a parlé de la lettre de la